0: ibaro eliyeseri ngai magayo muri rusangi abakunzi b'indi kurutire bo dore ko ari ngatitondo cyiza akaririmbo utukindira ngo mu gihugu cya Kenya undabire akaririmbo cyitwa amuka kumefuta kabisa gateka banezera
1: sawa sawa bwana Claude
0: murakoze cyane
1: aya ikiganiro ni gitondo cyiza kibandanya nimero ni ya indi nyene wundi munywanyi ku murongo lo
0: Amahoro y'Imana abane nawe mwiza kubora batanze baneza mu Kirundi ngo barakurikirana.
1: Nuko bwana Norbert.
0: Meze neza baramutse amahoro mwe na Kofi Olivier Rubera intwara.
1: Cane.
0: Ewa nareka rero inipurize igitondo cyiza wewe kongore na Kofi Olivier Rubera intwara ku izina ry'abamenyesha makuru mwe wese b'ifamily secret. Reka cyangwa bicangaho igihangano hamwe na Fred Afoye ku murongo tw'igitondo cyiza igitondo cyiza fa uwi wa Kenya na Yasani ngaho nyani gihanga
1: ego
0: kandi turize igitondo cyiza abababyeyi banjye bari bakanyerera n'ikirere cyabera ndetse yamara barayikenera rero nabo

0: Komera mutama wanje mateka.
1: Ndagushimire bwana nya wewe.
0: Komera mugira mutama wanje mateka nya kugira Imana.
1: Ucubananya kwitambira aka karirimbo buke buke gusa. Sawa sawa. Wundi munywanyi. Allo.
2: Allo.
1: Namahole. Oui.
2: Mani kumugisha cyane. Munda mukije na nya wewe.
1: Arakumva arakumva ari hariya kukirari.
2: Nyawewe tia basara kura mkije na salongo atuani na muenga atuani na safari atuani waka warabuka na mazina ya maranjo elaza salongo atuani muenga atuani safari atuani
1: na mafoko wese
2: anyumana ni wajumunu itukwa umuami wabafana ula siku wajiru umuami kwe
1: eh? Umuami wabafana rahara kumba umuami
2: wabafana musungu nyange kwe na mkire ti musungu nyange wira ambire chane na ita wangosi na mkire ti na nonono beru watu senge gano no no sweso a dupenge nase nase tipo 3 segura tu combate je kusenga
1: eh
2: abantu bo

0: amahoro y'Imana bayi namwe se bakunzi bakajyo ndundi kirci arekanda bifurize umunsi w'Imana mwiza kuri mwebwe mwese mu nda mutura ko turi kumwe uko bukeye ko bwije arekanda baramutse cyane anda bifuriza n'umunsi w'Imana mwiza abandanye bamerera neza arabakubikiye gushimira Imana arabatanusa kanya areka nshimire cyane Vincent ariwe kongore mwazindukaye mu biganiro bya no kunsamirize
1: patanunde kurengo mana fiyawe
0: Urera akaba ari umwanya w'uturirimbo dutandukanye Mugiye kubona nanje Mugisha Kumel Atuye guteramana Umwanya utari muto Atwumviriza uturirimbo dutandukanye Akandetse n'ibiganiro bitandukanye Gushika Igihe cy'isaha zitatu Tuzaba turi kutwumviriza uturirimbo dutandukanye uza kwa turuko dutambira ku rukuta akavuza uraho ariko gushika igihe cy'isaha 3 kubige cy'isaha 3 gushika igihe cy'isaha 4 atuzobara umwanya wo kwiyegereza imana uturirimbo dutandukanye two guhimbaza imana abe bintu bibintu bibintu bibintu abe bintu bya somborera ibintu bya Tel Aviv ibintu byo ku rukuta Ibi byose tuzaba twabishyize inyuma anyabona turi ko duhimbaza Imana mu turirimbo tuyihimbara mu turirimbo two kuyihimbaza mu turirimbo two kuyishimira ubona ko indwi aba ari ndende usanga umuntu yagiye arahura n'ibintu bitandukanye mugabo kuri uno musa akagira ati reka niyegereze Imana n'utaronsa akanya ko gushika mu ngoro yayo kuyihimbaza antugira ikibazo tubaza guteramana mu turirimbo twayo dutandukanye awe gumana nanje gusa ariko mukurindira ko iyo saha igera ko ico kiringo kigera reka tubanze dutambire ku rukuta gatoyi mu turirimbo dutandukanye twa hano iwacu twa baririmbyi batandukanye bagiye barasohora

0: Chief Nachege, goodbye. Twa kirondi munyanya ku murongo. Nigute nigute.
1: Umara tena mwizenda.
0: Musi mana mwiza kuri wande bwana.
1: Wambe ni wewe nyene.
0: Uragize neza.
1: Kamera cyane mu kiprogramu cyane ku mubira tanda itagatira. Imadiyo kamu juma yote ni wiramba mutama ngwani we na misigara ngwa mu rubuga tanda itagatira.
0: Arakumva.
1: Igace mbona didi ya kira kati wanda itagatira mu ntuwe imana.
0: Arakumva.
1: Bone tere mu kino nkoro ryo ku mubira tanda wirambe. Gambara tuna tadi salama tuna itagatira. Ngombe akariri.
0: Akarimbo ka. Uzoduga.
1: Ego
0: sawa sawa unavyoita jioni baby akarimbo ni slow kajemero dari kumwe na Levani jioni baby aundo open sifa za aundi anitagira ati amazina ni Park Boy ati na hajemero wanje wenyene ni Sofia karirimbo ni ndagukunda mawe kavisho love ni mukanya Park Boy.

Intara nayo ya Burunga igizwe n'amakomine ndwi komine Bururi Makamba Rutana Rumonge Nyanzalake Musongati na Matana. Imbere yuko twumviriza imbere yuko tubaka no kwifurizanya ijoro ryiza, reka tugende hariya mu ntara ya hehe ya Burunga neza na neza muri komine Makamba. Komine Makamba abantu b'Imana. Dushye twumviriza wa wundi muramuzi. Twumvirize wa muririmbyi muca mumubona. Muramuzi. Abatamuzi muce mumumenya. Umwe avuka mu gisagara cha Bujumbura neza na neza mu Kamenge.

0: kuipine ndamwe ifuriza ugiro giza zino kubagira daba ngaho kuipine na Silvestre ngaho kuipine reka niramukirize uwo bitatuma mu karugamba onezimwe mu karugamba gacubwenge mu karugamba deho ngaho ibibare Eliezeri ngaho imageyo no kubagira mwungere ibururisha drake mwisha tanya na kaburungu ndabifuriza ugiro giza akaririmbo
1: akahe
0: Yonda bila kariri mbo kiruka na macheta ni karoza mando vita pombe kabisa mrakoze
1: Uchukumvi nyuma kariri mbo danji
0: Mwurakoze chame
1: Sao

0: Halo.
1: Halo Gustavo.
0: Ah Mauro.
1: Berapa kali lagi kamu tumbuh Gisak?
0: Ni mana hari?
1: Bivaga Agus.
0: Inde.
1: Bivaga Agus.
0: Indara.
1: Komine Bivaga.
0: Ni mundu hari abujumbura no mundi murayi menya bala la la la ba ba ba ba na twagiye
1: wamene wonye
0: yego
1: tapana mariki muru
0: munda mukirize di
1: tap
0: ah la la la la

0: हेलो आमा हो रू आमेन आमेन
1: hanyuma sinzi ngira umwanya uramabi kuragenda ka karirimbo kanyu nawe ndazi nawe utubona
0: muke mwema
1: kabisa kanezera akunzi b'indi kirikire bo abamanyi bitaka
0: urakumva inyuma ya karirimbo uwe macho
1: sawa sawa muheza kigeni mukana
0: amen